Moro moro bunga wisisi ye komunik me kumake XKA FM komunik kang matanga mukanda ke pesalam fierta da virisiku wa iel pesalam akon ham ke mone chukisa o mone chukta matanga mukanda kama kwanne baju kang suya akau ke ju juan hui ju kung wisisi de tua akau ika yunga kang wa yunga ju virisiku matanga akon ham ke kanda kung Gaya manera yang amat gawa. Tamu itu ke kawah gawa, kena cem ya cukup senh, itu kau muka gus akui, kau muka gus cem. Tamu angana kau kan kau kafasi kula, gawa cua tu ngungewe kan usiam kau kau, dah kau dah yatu saya, yatu pangga gua, gue cik yatu pangga gua. Tamu ini wisis.

Yeah, me samo sungang ke gikan ke mke wola. Em sa rese sing mte kwa firin. Sorry, nihen fier tak ke konke radu ex kfm. Tete tani ni achu ngom kokomata sa kwa mtiba ya gikan ke wola.

Exka FM no 107 xinxekene ngale ke mthe samse gitara ncindwe ke camsa owasvila camsa ke hlala nami ke iqhema ncinxuke mthathethi make axwa ucecwa mthe sande ke dire camsa yini ke monete ke chimboy eqala cimcimo aya camsa ke qala aqonqa mthe ke tonarda ke qala wathi tindi ke mthe ncinxuke wathi ndinindi ke September man do this season to namsa singe mthe camke awucecwa mthe sa ye mthe program aya xaxa ye program ke iqhema ngilola wa camsa ke ke twiri atisha ke Siziri games as games of Vicky Clatch on Tasaki Boric work and I'm saying if you're at your games, I will have to come cozy. Navigate, Sasika McCarty, the acclaims again to be woggy, all acclaims again, Siziri. I'm just singing a collection from my donor, the Hames are Titi Magan Talks, Aquiams and Tom, a collection of some. My donor, the air condoms at the Kikan Exams, all Lucy, Koi, names the singing a gissims at two to a gissims at Tom, a two to a song or gang on the guinea conagam, the passing the same comma. Kuli makan wakat jelas senut. Saya kagam sedikit. Oh, ikan, wah, ikan kena kamu sisi. Oh, walau sisi, kau wakat senggok wakat kamu senggak ini. Kuai, ika kontrol cik, ika kontrol kapasi ika tutu usung, ika kapasi ika tutu kau wakat ika tutu pasi. Kau kamera, kau sih kena yang kini. Titiak, cik kisah raksi nang kalau mandu. Cik kisah tutu kau kisah ngawalan doa. Pasi yang kini titi kau mandu. Asing kaki akli. Kau macam cikis, awak senggak ini cikis, engkau kuat, kamu takkan kuat, kamu senggak engkau okamaga, mana eh aku okamaga, kamu senggak kau cikis, hekang kuat, hewan cikis engkau okamaga, kau cikis kangat eci, oh problema, kau senggak aku senggak ini, kau emam ni okamaga, kau emam ni okamaga, tengah usis kena engkau kena, kamu usis pasal tu tu, hei, kau usis kau eh aku kau usis kau aku senggak ini kuang. Mata tuisa, dah aku angpa si macam senkau sisi ke imam, mimanin kuat warga, dah kajala kama, mimanin kuat kritik ke, dah katu kama, dah tu tu tak senkau sisi kan otak ini ku emat, kama kan muda kita nak kamu sisi aku ini, kah ikan nak kamu sisi asing ke ini, kah kanggo kat, eh kat kah kat, eh ikan nak kamu sisi kawa aku ini, kah eh ikangat, oh cawa cawa, kuya kah, itu aje nisi ke anisi kamu kau jasa senkau sisi nak kangan, oh cawa, kah itu problem. Nanti senget ini apa sih? Saya tutup orang wakau sih sekarang orang saya kayak gini. Kamu ni kuat, aku kamera kamera kuat juga. Kamu ni kuat, saya aku kamera ni kuat. Kamu, nanti saya akan kau ngam saya dikim saya pasim saya sengu kuat eh. Kim saya tutup akhirnya kamu saya senget kan? Kau sih dani akhirnya dek ini. Ia nak cik aja aku, he aku ia nak cik kim saya senget awa. Anjing mereka tu tahu cik anggalu kamera kuat akhirnya dek ini. Karena kamu sih sih anjing kayak gini. Kuat he asing kita mah problem aja cik dek. Kui ke cik dek cing mah. Kaki saya cik he cik kata asam aku kenal. Tawa pasi senget kau cik jalan semua saya senget itu. Kuat eh anjing kama aku eh agi kama. Kim saya senget kuat aku ya aku ini aku awak ini cik aku awak awak cik agi awak cik agi kuat. Jadi kalau cikgu hengkang kiri, nuk kamu kau, itu tak nuk kamu kau kaki. Yang mana kau wakau sih sekarang doang kan ojala wakat entik ini kau eh, ya dua yang kau kamu agisin, kau yang dua yang kau agisin, ya kau tuan saya wakat kau seng kiri ni. Cikgu kaki kamu tu cikgu kau bahan kau dapat kiri ni, kau oh kan nanti cikgu kau nak aku ikan nanti cikgu kau nak kau sih sekarang doa kau eh kata tak kamu kamu kau aku yang nuk kamu, ya tu tak full kamu kau wakat kau kamu kau tuan ni sih dekem cinga, ma kau ikan kau kamu cinga kau. Da mitlaka ku ke kwa mtima ke ora mitlaka ku ke kai ga usiano ga usiana ga ngonde ke kana ya wola usi tike he kan a wa ka khuitse o ka wa problema tsi pasika wa ka khamsinga engi ne ko e a wana tike pasi a khango ka khui ga tsi ga a wana ya nga wa de ho a tsi ga ne tike pasi a qo na da tike pasi a tai a ngonde ke ne a pasi a khai u ga usiana singa ke ne amani tsi ga o ka fa ma ke ne tsi a ko e o ga tsi Jaga kanggo cikai. Oh, walaik. Kau wana titi. Aku ngomong awak tu. Asal manir sengan ada. Kau kata gini cikai ke kuang kuah. Cikai ke tam kuah. Atungga kama kama fukat jala kama. Cikai kena akanggo da cikai akanggo kuah. Akau cikai he akang kuah nyawa. Sengu manir ini kuah maya hang. Aku tutup maya kaya. Cikai akanggo kuah nyawa. Ya pas yang ngayi ke gini. Atungi cha tutus akwe. Atungi itu tu tu kang, atungi itu tu tu fustan aku ada cina kan kang, atu tu mahe kan, ya aku tu akang, tak atung atu mua, ke ya senget ya, kamu kuya ini kat si, ya full gini, ya tu mua angkang no, ke aku kaya ini kat si aku gini mat, kamu tu mukat kan, mukat kan, tena kuami kamu tu mukat kan, ya tena aku yami, kau sih nau, ah oh, ni aku anjing no, mana dua, aku anjing no, engkau no, engkau nak kamu sih, ya nasi, oh akang kui,
kae kanga zala ya sa akawisi kaya zala kana kanga ya unwa kawisi naga chengkota na chengkota na plasa msa gitara ngana gitamsa ikumunga nga ki mzas mzolo wa msa fiti ngana ki plasa gemendita chamsa gitala chamsa mwiki kumunga ekskrivum unartin siya ngana ega nika

kabza desmole qhamtsa ke imithandazo ke hola ke yaqhamu iqhamo ke yaqhamtsa ke drink qhamtsa ke ngendiyar tamani teke qala qhamtsa ethi maka ucacwa mtsasale ke kabza desmole qhamtsa ke imithandazo ke exclaim one than siwa qhamtsa ke nege qhamu ngumukela mtsathe ethi maka ya khamu qhamtsa singimtsa super get una khamani teke mtsathe qhamu mtsa hola qhamtsa ke firiri bese mtsa firiri ngumukela qhala qhamtsa Uma ningimsa titi maka cha ya ucara ka bishana qhomtsa ningimsa singuka wisi ke ncwa eh owathi ke khamamtsa inqwe eto xhamukhwe awakuthi utsala singeke amane qwa auto ka wisina teka mani ya tsela khamara mtsa cemcuma iqala ya khamtsa ke tola rata ke wathi tindi ke qala cemka aqon khamtsa ke mtsa titi acacwa awu xhamukhwe namtsa singe mtsa twa mtsa ncwe mtsa tani twa wa ninde anqwe e yanga mtsa twa cinqa wa mtsa cem kakhoya tsiki asa kakatsa ya sikaful kgine ma mtsogeya kwa hitsela khama kwe mtsogeya kwa hito khama kwe ma yangwa tu ko e ya ge khama o ha ge qanishin ge wagya he kakwa ko ya pasa ya wan tsiki asa u tsiki ya ful tsiki asin anin de gine mtsa twisa ka nga tsiki ka manga tsiki he ma khikka manga tsiki ma gukoka ga usena ka ka wa tsinno ka e ka nga nqaya ya tsongqike ya mani ya oga ya mani ya gwa ka usena I'm just saying, because I'm not game. So, pass. Because I'm not too single. Oh, so I'm not going to get it. I'm going to get it. Ko eka to khama ko eka jela khama awa anqoto tigising o jela anqoto tigising ka khama anqoto tigising nga to a na kona ka kan tsa sing ko e a wa ka sa tsi ko e a nga na sa ka ko e a ka na sa ka we na mar a ka sing ko ko le tima kan khama khama ko le tima kan to khama ata atro ta khama tsatse ke tsiana a tro to jela tsatse ke tsiana ta nga ke gini a gya jela si ta ma tsi ke a ful ko ka ke ne tsi ka ko ama ke khama ka ka ti hami da kuliti makang ma singhati kuliti makang mujala khamati man ko ema chawa ko ema ngawa ko ema tlowa ina khati ka khuami ina khati tlozel ina khati tlopashami aya an u ofani si utakani a guli tsaka usena teke kama kuliti makang jala khame mchi cham ma ko e uchi atomi umchi cham mchi ajala mi akhe utu ko usena ho jala singa ke amane kwa ujala ka amane kwa to ka usena taka wachi ke ikang angwa to wa kana cemusi uchi ya cha kana cemusi aqhi kata ke asingo ka aqhi ke usena ka jala khama a ke ne ka ke jala kwa ka ke to kwa namtsa sa ke ka usena ko he asing ta wachi kana cemusi tisa ka ke mang kuli ta wachi ka mutso khama chi ka mi mane o wa mi mane khaya chi ke mi mane akhangwa chi ke mi mane khanga chi ke kawisi kana wa a u khamo ko wa fani si khamo ko ka de gini ma ke o chi ga ho ma ke khang chi ga ta ke ke tsa wa kwa ma ke khang chi ga ta ke ke khuwa kwa ta mchi ma ka ma khadwi ka wa re ga ro ni ma ge o planning ni ma ge o ni ma ge ka e ma khadwi ya kwa nya wa chi tsoe ma khadwi a ka ho ni ma chi tsoe
kausia na kang anisita ta akama kausia na kamsin ta kang aujala namza hasam za kitara ngeno ke sama if sama was a sound ke go twisa malawa kamsi kumungi wala kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu k

Exka emona retensive nxeke niyakade ke mntase ke mntase gitara ncindwa ke camtsa ke nqoma nqonge awa ladies ama camtsa ke hold guns crazy omtsa ke gitara ncina mntase ke wola ke nqoma xamke team boy ah mntase nike 3 a come come ke mntase ke wola xa mntase ke fire ke mntase nge see money tese kamba mntsa mntase samtsa nqoma ke ncwa qhumthele dike khwele mo xa nqoma ke wese nomtsa wola nqoma nqoma camtsa titi man qhoqa ga wese na qo nqoma mse mntsa pa mntsa tutu singo ga wese tsamani a tsama tsamani o dzela ke wese mntsa na khama khama ke mntsa sa ke o ikan dua kali macam cakap kau awak macam pasi macam tutu sing kiki kau eh heka tu kamu kau eh kamu kamu awak kau sih game macam sing kiki tu cik yang noda kau cik yang noda cik yang hati siapa sah sing kiki neka kau sih kan dua apa sih an kau kamu sing ka ni cik yang kau akan kau ni cik yang aku kau nak nasa kau sih nak ni awak cik yang kau tutu aku yang kau ya tu yang aku ingat nasa dek kau kau cik yang kau awak ni sih kiki ni ya kau kama kuna ngisi ofa kwa pasi ya kwa ngisi ya ngeki ya pasi ya ta uchike ikanga kama ya chike ikanga jala uchike ikanga ngaya wanafuka kini kwe ya saa kama chini ukweke ya chike kawisi ya na kwa ta wachike hitwe ya hinga aya kawisi chike hitama katie ya kawisi chike hitama kakuya ya wana tota nisi kama kutaka ufa tota kama kutaka nisi kikini mima ni uwa chike nga kwa kwa kwa kwa omi kulitima maka gumi ngawa chike kwike hegiami mama ni uwa nga usia na kwa kwa omi mima ni kanga chike nga kale ojala mima ni uwa chike nga kale utomi wa nga hangu watu kwa ya fulga kika jala tapas laka uwa chike kanga ya kama kwa kwa hika kawa uwa ngawa ya na tota wa chike kanga uwa kuya ya ya kanga watu kiki nchima kanga ujala ya umtima kang otoa ya wanani si deki ni chika ang ina kachiki ima kai ina kachiki mo koi masanda ki kini kulaka e ikama kama koi kulaka e ijala datu ta ang kini mang watu kau siana oh matang kau siana engkau kau kat gula ngam ke mat kunci kajala kama kawan kau siana kita sakit kalak sampai aku ngam sih macam pasi macam tutu sing okui ke sing ke kini mana ya e ya ah mana ya e ya festan kama mana e ya kini kau e hekia ka kangua kau e hekia kanga kau eh kega, aku kama, mau pasi mau tutus saat sekarang, pasi mau tutu gugur, pasi mau tutu first dance sekarang. Orang kau macam cik mau naik gini, cik gini kanggo kat eh, cik gini kanggo kat eh, tak kau sihkan apa sih, kat tutu sing kama kat eh, okay, pasi umsa kau nak gugur, umsa kau nak kanggo kat kota kau cik gini hajar kat kama kau, sa aku yang dia kau nak, dah aku tak aku yang dia kau nak, dah umsa aku yang dia kau nak, kau aku yang dia kau nak, kau cik ulo dia kau nak kat kota kau cik hajar kat kama kau, kau sih macam tutu kau gini. Ia macam akan gua cakap, supaya macam yang begini. Oh, kui kan dua, oh kui ke, hat, hat, kua, ya kui kah, oh kua gua kah, tahu kita nak kau, enggak kui awan ni si kama lagi. Kadasi, oh kan nasi, kui ke ha, ya kama kau kui ke, oh kama, yang nama awan na, kad jelasin, oh nama awan na, kui jelasin, oh nama awan na, tali jelasin, kau sih na, yang mau tu kui, ya full kaki, ni ke kama kama, oh kad jelas kama. Namun tak kita ramai, namun tak lagi wala kami macam awa. Tips sih, saat tu jawab kami cakap, fakaz lagi, kau mungkin lagi wala kami, kami kami cakap no, macam ni season 50 kami ni tak kira, macam bawa ni tak kira macam ni firman ni tak macam kamu lawa, firman ni macam samsam kami nak tengok tak kalau kamu cuma dia macam titi mata ni yang kalau kamu cuma kalau kamu cuma kalau macam siapa macam saya, ya program ini macam ibi, Victor ke XKFM owner tensio, gini kaki macam ni tips sih, macam ni fakaz lagi kau mungkin

0: tame cesika feife xamoko seisigaminiteng jekaragoa exka fm ke nonge camoge ya goa te borikus o boriji a qeqesa o yesika exka fm qeqetena yo ka gan bamba borikus o boriji swere masahienge reveten moyo no ti thompson noretam
1: kim tsa wala ke tsikdi ya walen ke faifiri ke eska fm ta sio manita ngam dik tong walen tam tsa wala ngam tsa ke tsikdi am tsa program yang hegia wa morusani aya wa ki wale tam tsa gya sa ke tsikko tsa sang gya klikko ke program yang hia siga man ngomi ka wa mi a reverten moyo ke tsikdi ke tom sen nore
0: bori ji te kike shahing jingte ikara twa ko ko te ko kungo gwe North Kapu he ngutse shika nyamohati ya abashiti kirite tano kwe akhawo kwe jao kanao jao eta ku tomka te no derta hako kwa he utuji khana ki kse shika kai tim. Takonte shkomo goha shesha ako na university te freshta te kuzikite ako na nga te ngo tse usha jao ihi dino ngo garana ehi Yahars Fontaine shiki maini di opodam ngo kwara hibeim. Takuntis koma go ha ANC antom karangwe di yo ka ha hanukwena o chukwenji a hana kyaro na hi kuroku kumisi si oka o aja akiyamu ka tam he yaveri hatam. Takunu tam shiku seishi amno kwedambore te kikigwem.
1: Kim cha gya sa tikim cha program yang higya omursan. Sorry, yang hegi awa berugu awa ke kalakam gancik di gengwa utuan. Nur kapu kang he agi tua kam kama kwek a vikuma kang he cik di gia uan. Siwitali ayak gani kuna maku giga ngung kangan. Kang he segia kamsu amblasi ayak diartak je yang he cik di gia cugi hanan. Ying giga ngwa kama kwek sung uci agak gani kuna ke freestati. Kia university gyang ya tagin khaleman nga sing agya kamsa u dam yang hitik de gyang hongke khuwa gani kuna gya wa jagar fontein ya gani kunan bu gyang wa kama kwe kinta kwen za program ang hufasin a insi yi kang he yi atik de gyang khaleman nga sing gya kamsa u yi kani data ku kang he kutik de chugana wagan ayke Ferkisan ay komisi gani kuna he kam yang he gya wa kolasi aga wa atik de gyang hongke kam Kem cawa la diwicik di gya uhan, sejiri kham jadira gya samjang mungi SKFM.

0: 48 minute kangithe ngqondiqinqo sizike konke radio xkfm ndimzeke ngqikithe kamba kwa minute xoxoshi me yimtake kwa ngqonqonqo wa mtsha program agya wa vile musike ka program igya qinqo fitike ngqo program ngqo inge qinqo igya qila tom take sevri kuni Tokom jatuh jaga orang agak kerja macam kita ngomong aku tu saya kulit ikan ni macam kita cukup ngomong macam program kita kang seni kita komersi. Tapi macam gesem jatuh ni kita ngomong ikan kang ge ya waktu sangat gelak yang ke tali gun kuna ke bilung sak oh cie si si debi kaki kesan hari kau kaya sekolah kuna ke kelas ini ya kita ngawa bro tadi kita kong dia kontelio kuedam tak boleh kang Belum sok positif kita asal lewat kerja doa kita kandiva kontele o kuitam ia ngale karena kami belum sok okan iki jika hakim brutali doa doa kita tali sengkukakan takkan akan kami belum sok o kita anai kam o wakum jatengi kau kena masih katina jengi kalau macam program kita ngasih nikahi komersil macam kiasan kita program kita tidak kita nak kisi kita kita hanggung aku tak masih kau program lagi awak bilang masa kita cawan dan kita kiasan ke mereka kawan ngabi oh kamu ingin kaki aku ke itu ngah kaki aku ke kakam dengan kalau kita kiasan ke kah kat ngaji kita masih kau jangan nak lain orang kita kerja dan aku akan ikut nak awak lenter kita fikirkan bahawa tak angkika kerja kita kestrangi mukau kita jangkua September angkau kita Oktober dan November kau cembur akak gaya untuk akan lagi kaya gaya kalau tua aku bangun ni kama drating juga gaya cuma kuala mina kama agung kang gaya kamu kaje kita mado jelah wak kita semua akaman ya dengan ya koma kaya gaya wuzla wakui kaya wa mesti tenggaya dengan nama program kita angsi niki koma sini mesti kaya sen kan kamba kongke kerja mikir ngamen kawa minta ki ini kaya kamba ina 5 tak minta kan nam mesti kan kamba kongke minta kini kaya mesti tenye gaya kong kawa mesti program kaya wallet len kaya wallet sini kita nung Iki hat kami nak kafir dengan ngah program nang kita itu, iki hat kalau tuan tu ki siapa yang perlu guna dan kalau kau nerten siapa, nangka niha.
1: Mak ambunga UCC iya kuasa radio XK FM tamalaya UCC hong ing alik lang masal ga program hong saat ang kui ke a uavaner vater a klin dorpi bria ka kong ngaya mongke timbuan ehe du ka kholi ka ku gawa drupa mihe ka ku o kovu uch usan wam kan kui ka wat ala ga da yegit incha mongke kan kui ka ang kewa SIBC ay bilungi sa kao singe kongke XK FM te on alik lang ma presenta hewa obet ndani hong saat ang kui ka ang takam ke a saat ang kui ka ang watam ke hewa fre dah kike wola awa ses ir eng amakama 5 manita ke konke XK FM dey eke ngoto wat amke kawisis ke ngon kamak amke kawisis kewa SIBC ngaybilungisa kawsin SIBC ngaybilungisa ngkonga ang ngkonga atroa

0: dengan dekatnya ngawah macam program, yang macam kiat ngawah kerja kita, kan kita kalau tu macam macam program kita jangan, yang macam kita kan kau kawan ni, mana kau ke yang macam kita kita ngah, macam kita sendiri kan kawa, kan kita kerja, dekat kita kerja kan kau kejuan, agita pala pala kan agi, jika kita kalau tua, pan kau lihat ngah dekat kau ngawah kau ni. Mulai mana dekat kau kui u mulai asing ke gajah kita kam lagi asing ke mulai ngagaje ayang kita o tini duit kita kam waktu kita tini ke ya orang macam jauh kerum bi cuma jadi dan muda akan go kangi ya orang kau kini kuna eleven farda kita kita begini kau lagi ya kali u mana kau gaya kali ukan ya wa komunikasi gani makuatili, tapi kita kali kan wa selpe yersang, tapi kita wa problem oplosang ini ke praktis sedaka, wa kau kaki ya kali uhi mcagia kengada mcagia sang ki kaki ya wa praktis sedaka, mana kau gemcagia kenga kaki oce ki eh dawa agi ya long sahe dawa ngutu waka ya mo le oa ya mo ne fitika mo ne kawea wakweka kia oa nune kwa kama kia oa vikuwa magani kanka watu gani kuna oka tene akali skula gani kuna ya mani nguwa ngawa wakweka sangana tene ki ya kali uwe mtiki ya kina ngawa mtaprokura matuki kwa mtiki ya kau ngam cak program kita gangsi niki komasi, tentang ikonir tin siapa, ke ni aku dengan cak kan kau datang angwa cak program kita.
1: Mak ambunga UCC iya kuasa radio XK FM tamalaya UCC hong ingkali belum ngasal ga program hong saat kengku ike a uavanir vater aklin dorpi beria kaku ngaya mongke timbua ehe duka kholi kaku gawa drupa mihin kaku ukuwu uj usen wam kengku ika wakala gada yekit incha mongke kengku ika ngkewa SIBC ngilung bisa kau singge kongke XK FM te on kali belum ngawa presenta hewa obetin dani hong saat kengku ika ngtakam ke asa kengku ika ngwakam ke hewa fre dah kiki wala awa sis ir ang amakama 5 manita ki kongke XK FM day egi ngutu wat amki kawisis ki ngukhamak amki kawisis kewa SIBC ngayvilungisa kawsing SIBC ngayvilungisa ngukunga ang ngukunga atwa

0: appreciate it. Oh, with the new XK. If I'm part of the cricket routine and I don't know where I'm cool, you create a body class when I have. Not that good of a checker at the Iago Hotel. Tarakoje, Kakote, Kunte, Akote, Pekote, Quitanglas and Rayamo Suahana, Teo, Chirica, Kitamaha, Boto, Canon, Omosovota. What comes to get there was a Kumte, Kanakas, what there, Kumadango, why you go? Atuja Hamoha. I wanted Jao, I was Jacaraco, I was a queen good ten, eight, queen ten, quaha. To come at the class, what did that take to Morocco Perahon under the Clacun de Comogamate Suremo Kujan? Mamma Morocco Tate, I don't jump like a Tamiamo Kajako.
1: Tito Mir de Piero Chaya had Dangi, Totirona, Nate, Chatamara, and Bambara.
0: And Gracheca and Morocco wants a take was a Suremo, Timon, the Quanta Huji, here got tea, so dear, and anywhere so got a Huji, here got a little kind of good tino. Well, make it away, Kaya Charaho, Kiak, Jago take
1: Charaho, Tino, Kunjo, Kotaskumoto, United Rasikasina, Tino, Axa Musica, Kokoto, Ya, in a Kazimu, Akasino, Charaho, Acha Jawati, no. Head or busy missing. Chakun, Tamaha, car, did I get to Kaya commas and some busy retreat matter.
0: 3 o'clock, passing on Chawatan, Yamoha Hanton. Sort of Tiada kita kritik lain tu kena. Nasi kengo masanya sih cakap dengan cara kau. Jadi kau sangat jauh kita kalau makan sana kau. Jadi masanya sih terus kasih cara kau.
1: Ini no ti cara ti doro ibe sih no kewo kita. Tapi kalau ini timu ni cara sih kewo iya kau. Ini kesi kau timu nak awak nak aku kena. Jadi yang mesti dia jawab. Ti doro ibe jauh kau itu kita. Tapi ini no tu kau ti jauh kau.
0: Kan kerakaya, maka cara yang awak ajar orang tu urus kita. Nampak dia cakap nak kucing orang cara suweki.
1: Ini kami kerakaya yang kucing roji, spinasi ji, out kami tunu makabit, out jika yang kucing.
0: Tuntut tu orang kundai mungkin kerja kuanu kan, kau hek kau ibet yang nurkap suki kuan walakum. Tapi orang kerakaya kita kami yang kucing kan, kau botol kau, sah kau gelu kau kau sah tinu, kau inu kaya kerakcita. Nubarat tu mesti kan sekarang sih gelu tu wo, nubarat kau kaya kami tu jenis kau. Nukah kucing yang kita kau nak kucing, anak iu kau no, kau tuvelu. Macam kau kau sah sekarang kau jika kau kau kau kau kaya kerak kau botol kerak kau kucing jika ada cuba nak kucing terkaya kaya.
1: Sah hek. Kom Odi, Saudi, dan Mumbai.
0: No, kau ni cakap macam tu. Kau yang kata kau, obeh kau jangan kau iya tino. Kau tu yang kau semua kata kau kau jadi cakap tu aneh je susu pun nama kat dia. Amu itu kau ni cakap kau yang mahu kat dia kata tu. Tu hulman tu aku nak tiba kau kita dah jawab ayat kau. Tu aneh cakap susu kau kau kat dia.
1: Kau punya kesukaan mereka kerah ini Mumbai. Dan apa Mumbai? Siapa itu? Tahu kau kerah kau. Maka tu aku mesti kau punya kita maka kuat dah. Maka tu aku kerja kau jam kuat mana kau tu ada ini cara. Ini cara hei, wabrak ini kerja kau tiang kau nak. Maka tu aku tahu hei, alam kau tu maka kau ini cara sih.
0: Maka mian tu aku tak kaya, maka tu ya kan aku jauh ke wakat. Maka kaya kan dia wakat kaya muat. Maka jauh ke nak jenar tahu sih wudi ane je.
1: Tiu kaya ini hei, gua tiang nang gua kau kena gua arah kau jauh. Ni cara kami ko he, siang tuibe, siri kau anmati, oh kau anmati, botol jangka mu anmati, botol kau anmati, aku nak jadi kau akate, ni aku nak ada kau tahu he, ni ko busy misi, aku nak tunggu kau kau ha, aja muda cara kau cakap kerja kau nak kau tahu cakap tino, aku ko nak busy misi, sasa aku nak tino, kau cakap macam tunggu.
0: Kan kerja, tengah kau cara kau kanu, kanu kau hari sama sekali cano cano kau kena, toh kau kau yang kau tano. Cak, entah kau cakap kau kusah si mua ane ane cara kau ki, toh kau kamsua kau betam kanu. Entah toh aku nuntut aja kau kau yang kau tano.
1: Eh kau ati tak kau tenti cara kau tenti, senai kau nanti am dia. Ni he, cadi be, tau ni he, ti be senu tinga matu kau tika ata, kau nginga matu kau cak kau, kau ngui. Ngaku ane cara kau ini kerja kiri kuri sih kau. Saya bapak saya sejak cara kian itu, hati dua hati kian jadi, kau nak tunggu aku, nak kau nak store, atau bawa kau kau nak ngamat apa saja ka, hampir sama aku, acara itu macam ni, abah tu kau nak ngamah eh cakap.
0: Kami ya, aku cinta aku kerja aku tak kuni kisah kau nak tunggu cari kata, aku tak ada jalan aku ada kau cinta aku kerja aku kasih wak dan jago siwak siwak kau kau.
1: Ini kah eh itu kau tunggu sate, atau am spa mati ya waktu masih menderi waktu tiga kuat damu. Tahun tuh pikan pay mahal suwe naga tiap tu, acuan anjir. akam gasha tan ngeka kwe driga ku he mikwe fruit and vegetable tan kufoka ku he ngi rosdin pick and peter mik afo ngaji ti ho a tonka we tan oti ke wo ti ga ngi a ti ya ngaji khala shwe ki a shomo a tonka ku ti qara ko ti ngi ti tena ko ti ho ji a ko qara ko ti twija ti kwe tena ko ta ti na kona ti do he a ti mu to jwanga ji ku ji ngona si bere to eya go ji ti tonka
0: no khuji tang bo boto go te go be tatata go kulizi tshinga tshe tsana go goro o mengeng go tsana go kuma te kwa aba tsang go di tang go di tsaba tsang te go di khote go di khote ve no ta anga kha kwa go ka a go goro o si kwa go kwa go kwa kwa kha
1: e a boto go tsita mati a te mong kwa a te shao tung o khoji a di shao di a khu o ji khu di a tsa shao khwe a tsa khu tsa kano a he ara go a khu khwe a tsa shao tsa kano a ji be a o kha to go a go isa de makabe te temo ko na o ku a te te ba no shao di mati ko di mati a te u ambunda ko jiki hambe shao di te ko twi te ka ko ni ku wa ko jiki shao na ko ko jiti
0: ko ngebe ngebe ukara no ata ko jiti ha kana jao ka ko ngebe ngara ko ka shao ta ko jiti ni wa ku ri kweji ke he ku ri ta ka ta ko ngo te te ti no te ka ga bete de ho de te u tiri ka ni ku te ke shere ko na ni ko isa na ni busma ko ni ki si a ja tsara te ki to mundre ti o ho a ntsho ko ti o ho ta go tshijere ko ti o ho na go ga ng ga tsara ski ti
1: e a go ji kwa ko a mundre ko he a he ki ko wa da ka la ndere no ni he ki ko ho ndre ti no ni he ke he te ti kwi sa je ka en ko be ta ku he ku vie ko ta ka na ho nu ka m ka vie ka nge ho ta ka no a mundre na a tshijere na a ku ja ka e ko a he ta kwi ke ga am cham tsara ta ko ma ta ku he ka ga ta ka tie kwe dams ke ngakona tie to tsara eti ska nga eti kunkwe no tsukwe ngi ata ga a ha landre eta minko kwa dam kai tsukwe ngi khum de ting de he mundre di be tsa ga ha tsa ka tan a go di tsa ka de ji dream go e guinu and di tui a tsara he 5 ngwe 4 ngwe 6 ngwe go tsa ka
0: o si die ma te ki to
1: si die ma
0: okay tan ga tsa ka ha mi a ga tsa mte ta kwa ga nge kom ka ki ya ha o go go tete ti gane go tsegana nwa ga o kaise ke nang tsam ga hake o go ga tsuka tiwe ga nwa ja o se
1: ngi kam ska tete wo ti e kam kwa project sa e o khwe he no wa khwe no tite ma ga ti nyama mu wa te te mo ke ku wa ji tui ji no tite ma ti tse nyama te ti mo te o kam sa tse wa ti wa ki ta ma ga ta ma te o no te nya to wa ja ku de tui ya ti ta tite ma a sa ti tse nyama te no gwa na mo tui ha koro ji ti ta ma koro ji ngu e nyom se rebe mini wo seno kha mini singu e nyom senebe na kwana ka a go ji ya ba re ga teng tse ti ke ti go go go teng
0: ana ka ka ga a ga swa de kwate ko mo kwana ke tsa tsena ka go ne a de ke tsa tsena ka ga mo de gimte ka na platon ten ke ja jo ana ka ka ra kha ba ba ke hambe tona tse o ja o tseka kwe nwa nta ni kha a ti ye tseka tse na ni kha tsara si ni kha ya mo kha ha ga dro mi ya kona si kan ka ta de ni ne ko tsa ti ke ni kan ga si ana ja kha ya mo kha ha no ta ga ti ye tseka ra ta te o ka na platon ten ko nwa tsena ka ka ya ka nta kha mo ta go ji
1: tikya te go he ni tsara he ke mi ete be ti ho wo o sata ni tsara he ti e ka re ke si no anda ti hin no a ngo a ti kwen to mo si no be kha go na mana ne busman ta ti ko ni ta mkha mana kha na go wa hire ta go no a te ka te mana go ta ti ko ta mkha a ku mo ta go ku isa ta mkha no a tu kun a ti ya go ta ku no a ka si mi si o ke te ta mkha ti kha tsara sha ko te ta mkha ti a wa te nya ma kwa he te te ma tin mini a te te ma tin wa tlo kwe te te ma tin tlo kwe ma tsam ga mo ntoto kho kwe kwa go ne go ja te mo ni he a ti nya mo go ta tlo kwe sino te ya ba te te kha o no teng go ja o sika nyi kwe ke ti mie de be ni he a sino ti ti di ka tango ja o sin ka no ana go sin te te ma tin ma na kho hi kwe kha go ntwa ma na ngam ta ata tin ge o kwe na an twa ka hin to te ja o to mu na te mo go ta kwa te tsara ngam go tin to te yo ka te tsara te jaro tsai
0: tsapedi go jitan ke go tsene go te mo mo te go nna go te ka ye mo te go tsene go go jingo tsembo se o ke ja teng go kuno go nna ya mo go te tsena ja o te tim mo nande go mo tsam ta kwa ke nna ga ka ya te go bona ga tsosa ke ya te to plaza ke ding ane go tin bungan ja nne tsara go ane ja
1: e ni tse se ka te kwa ka to he ke o khwena ja o tsara to ka sin ta kwa tsao ke tere mo tsa ata a kwena nge o ngu khona tsara o tiye ne kete tsara a bisimisi ni enu ti doro ibe ti khwe se le jaro tsa ego taba ni enu ti tswa ko wa ti
2: nga nga ja ho ya mo ga ha tsamse ke na ga tswa khwe na wo gwa in ga ke di kone na tsha wote na go gata mating pe tsha wote ga a tsala ga ha tswa tsamse ka nga nga tsamse ka na kana kwa tin tswe ka da go tswe bore te mo nga ga komo de vere ka tsa kwa ra ya de tswe na ima ga mo go go tsheu nga ya mo ga ti ha tsamse ke tino an tse tsone tin ta ta go ti a pe tin ta ka ye go pe ka ye de
1: ui ka tsheti wo ti bori a Jauh kau itu wo, tujuan tuan dah. Nah, kawan nak kai. No an kau na phone kau saja kai kau. Ana sertifikat wo. Akar tetika ana show show kau. Aji ha aji. Aku engkau tinggal ini engkau dikiau kau henu. Ana engkau mungkin tak mian tebe sini. Mereka kau masih kau tin. Kau tu teku masih kai ta. Aha tu kai. Jauh kau na. Nihoi aku be. Nanti kau akar dikamu katamu kau. Akar kau disuruh nu kihe kai kau ina kau untuk cara kau jauh. Cara kau an. Kita cari kopi tinggi kaji ki asyure kuah kiri jawab tinggi kuah.
0: Okay, angkara tangki maruk kopi rehor. Cari ingat ayo saya tiasure mati, naja tiasure mati kami suaka. Kunti ada mati koma kau dekati tak koma ayat narado karena OXK F107 O ni kaki dekora tamakam esikan cam takwa dekuit angkara kaya ingat tino kaya na tiga dekuan ngukai kaya bukan kaya ngamuk. Takut kerja dia kau kau kan? Tiada mahu yang cakup wanya mahu yang cakap tu kalau kata ham, cakap macam cakap ngah itu aku cakap kata cakap hoga kata, cuma tak ikut ikut senjata kau. Kalau kamu itu kan, cara aku kita cakap senjata kaya kan dia kau jadiha wajin, aku jadi kan aku tiada kau kau kau jadi. Aje, cakap tak aku sih anjat cakap surat tamu na, ya kiri tadi, cakap sekitar mir kau, cakap kerja ni kau cakap mem, kata kita aku cara aku ni kau aku jah. Bukan pelajar kita tak ada aku kau.
1: Tidak mungkin amiat dengan dia kau. Aku kalau kau cium kau ya, kau cipta kau kau tahu nu. Kau hendak kau nak komisar, nawan hing kau hanya dikira. Aku ada katingku yang kau ya.
0: Angkara tangi, ama maroko berakut tak kau mana tipu rumah sebangga pelatuk next